0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kimanchichtag, arech kiki kamisahriare, kategori mankikiraktag, keneba sipalahiki riyakaltaktir shepetik, kategori pariukis balil kanok, kepeolokkep, chekikibih.
2: Wehunga chiri shubih, ri inkin kowinche wilishikri rachochri Dios, kategori ka chikin yakopa ushipkeh.
1: Katak ikridim chuchakahau, ekubih chirech.
3: La makota huntih kabih, suwa.
1: Katekutri Jesús makota juntir kubir. Tinimla chuchakahau kubir chirech.
3: Pariubirik aslikah Dios chabihma chrech. Hueat atri Cristo riukohol de Dios.
1: Ri Jesús kubir chirech.
4: At katminueri. Kateguri ri inkin birchiwech. Chichanimu bikri kivilnari ukohol riachi. Tuyulnak paririkia abrikovinem. Eche petinaku log patakri usuts rikah.
1: Chichanim rinim lakchuchakahau, kurokopih riritiak ekubih.
3: Riarech ubih unitzeltzih buwiri Dios. La ragawshikna nikah chik katbaltzih chakech. Riish kateri shito ritzeltzih buwiri Dios. Suki chomah buwi.
1: Ri eare kikibih.
5: Takal rikabikal chrih.
1: Katekuri kikimahichuchu tabashik euchayik chupalah. Ekonikarchik kikichayo ikikibirchirech.
5: Chapanaba atkashalu tigri Dios. Chachabompe Cristo chabirchirech. Hachin tajenkat chayowek.
1: Katekuri arechi tajengweri rilu tuyulopanok choha. Kekipukok hung mokom ruk liare ekubirchirech.
6: Riat, shokuhe atkoruk ri Jesus cherihunah Galilea.
1: Katekut riare hayik chach kiwech konohel riwinak ekubih.
7: Mangwetan taksuri kabih.
1: Rumal chekela panok chori uchiha, humakom chikril riare ekubih chikech riwinak cheek ochila.
6: Weareri hunruk riach nazarenu.
1: Katekut riare humul chik hayik cha kuhikibari utzih.
7: Riim mangwetan tawach wehunachiri.
1: Katekuri riwinak ek ochila. Chichanim kiqibukuk ekikibir chirech rilu.
2: Qastiqnak ut, cheri at, at hun kugri eare. Kategori shokokheri achabal katuk alakhisak.
1: Shakikori shukhikiba chiri utzik kubir.
7: Riin, mongwetam tawaj ri achiri.
1: Ekichanim kokli hun ama ek. Erilu kanatakhik chirech ritzik shubikri Jesus chirech.
4: Mahana kokli ama ek, o shmul chiri abim. Cheri at manavetam tanuwachri in.
1: Katekuri riare kelubik ekumahik sipalahok ek. Mateo capítulo 27. Aretakchi kasakarsan uwachuleu konuheri ni maktak chuchakahawib eri ni maktak winakchik kikimulikip rumal ri Jesus arech kikikamisah. Katekuri kikishimo kikikamubik ekikikachpukapri Pilato. Kategori ri Judas ri Shachawek aretakchik rilo cheshkatzik puwiriare chaptak ri ranima rukrikash kutsalik ri huwinak lahuk puak chikech ri enimak tak chuchkahawib echikech ri enim tak winak chik kubik
8: riin shing makunik rumal rechche shing hach ukik el hunsuk lahuwinak
1: kategut ri eare kikibik chirech
9: lakopuchkech uch chirech atla katilubik.
1: Chichanim kukyakkan takripuak paririchochri Dios, kelubik kbek e kuhitz ahrib. Rienimak takchuchkahawib kikimulik takripuak kategori kikibih.
5: Manyatal tak kya parikolipal puak, rumal rech che rahil ukikel winak.
1: Aretak chi ischumatahik kumal kikilok rukwepakri, rirulew rihunak banal boh. Aret chila kemukwi riwinak che maneki winakil tak. Rumal kuwa weri wehunulewri kibish chirech. Rulew ukikel winak. Shokhechi kibishna kamikri. Shahikuri chanim kasish bantakhri utzikhri Jeremias rikashal utzikhri Dios.
7: Kikimulik rikhuinak lahukh puak. Ripuak cheheri rahil

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Areta chica cajo loc chori uleu, keril se palajunak, kotok besar ki wach, rumarle cheri e are, e hachar puk chir, chemokot kajo. Katekuri si balak kukutri sirch ki wach. Shos chanim kberi kih, katekuri ri e uti hoshelab, kiopon ruk yare e kikibir cherech.
2: Wehun kolibalri si balak tsinali kuleu, katekuri kberi kih, che hachau biri e are. Arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ek be kilok o rikiwa arech kiwa ik.
1: Katek uri riare kupir chikech.
3: Chia kiwa ri ish arech kiwa ik.
1: Kikip ik ri are charech.
2: Lakuk beche ulok ik lakuk kal denarius rech kash langwa arech kayach kech arech kiwa ik.
1: Riare kupir chikech.
3: Horopa kash langwa ko iwuk ish hiwila ma.
1: Are takchi ri are ketam chik kikip ik chirech.
4: Kohob kashlangwa ekyep kar.
1: Shos chanim katakan chikech. Are chi e are kikubari gunak. Patak hukat chori sukumpal. Kikupi chori kayes patak hukal e patak kawinak lakuk. Chi shakbi ri are kukamukok ri hob kashlangwa. Shichi ri kip kar. Kakay chikah kutew chik katek uri. Kupir rihetak kashlungwa, ekuya chikech euti hoshelab, ares kikihat chikech riwinak, shokuhe kupir rikepkar, ares kikihat chikech. Kunohel si balakewa ik, ekinohik, kategori kakimol katotahna, kaplahuh nohenak takchakach, rukri uchakap takkar kakimolo. Rishkitik rikashlungwa, ekawinak lahuh tok achihab. Shos chanim, kubanla riare. Arech euta kunelab, kiakan parihokup, arech kikisukba upik chakap cheribetzaida, kategori riare kiohachna ubiri winak. Aretakchi shehachita ubiri winak, kbe parihuyub, kategori kchauruk ri dios. Aretakchi okinak chiriakab, rihokup ko pari upanikahal ripolo, kategori riare utukiel kokan chori uleo. Riare Krilo chiriare si balak ke kosik chup insashik li hukup rumalde chiri kiaqiq shos chikiwaj petinak wi ulok patak li ukaq kakbal chiriakab kpe ulok kukri eare kbin pu wiri ha katekuri chichanim knabahu wi chikiwaj aretak chiri eare kakilu wad chakbin pu wiri polo kakichomak chakun shipenil katekuri si balak ke kirakakik kichi Rumal red chekonohel riare kakilo, katekuri makichopta sueri, katekut riare chichanim kubir chikech.
3: Chikuba iku shwihri in, mishbihiwi.
1: Chanim kakankuk riare parihokup, katekuri kakak krikiakir, pakanima riare sipalak makichopta suweri. Rumal red chimak kakichopta rimaipal, res chitak kashlongwa. Rikush lepali eare sas tapatalik. Kikis ripinim katekuri kiopancho uleu parigenesaret kiakanjulok ekikishim rihukup. Aretakchi kerulok parihukup chichanim ekohohun winak chakikichapla uwachri are. Kepe paronoheri dinamit katekuri kebikikamu bire yao ip chotak rikichat chihawi kikitawi chekowiri are. Kategori Bronohel Kolibal, Shakhawine Kokwi, Panimak Dinamit, Panis Dinamit, Kakiyari Yawobi, Patakri Kayibal, Kakita Cherech Yare, Chakikichab Kok Riuchi Rtiak, Ekonohel Rikikichabu Kok Rirtiak Kekoltahek.
0: Marcos Capítulo 7
1: Rie Fariseo Shokuhe Ekohun Achtibnelab. Epetina kolok chi pari Jerusalem, ke kibu kok ruk, katekuri, ke kil ekhun chikech e euti hoshelab, ri are, chekewa ik, ruk tzil takikab, manki chahom tak. Ri fariseo, shokuhe konohili e a judio, makewa tak, we man

0: Katekutri chihman kishkitat bertari kichakmal. Inri inuchi ikral, wekohun koku bipari uchi ikral, che innakut kkoltahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpetik arecha kulbana elak. Kulketakulak eku kamisah konohel. Ri in inpetinak arech konohel kkohik kikaslemal, ekkohik sibalak kikaslemal. Inri in utzalahajyuk. Ri utzahyuk guhachiruk aslemal pakivire euchih. Ri hunche tohom rikilal, cheriman ahyuktah, cheriman erech tarichih, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiv, kuyayitech kech, eki utukihubik. Rumal recheriare tohom rikilal emanimta ki ihrichih chuwach. Inri in utzalahajyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nu wachri in. Hachari tatshel cheretam nu wach in, heri wetam u wachri in ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che man eko tapawe u kolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahaw shik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kino logok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal, shokuhe ko nukowinem arech ki atak chinahumul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Kategori ejomulchik, manjunam tichikwechri a judío, rumalrech wetzihri, ikichik sholri eare kekbih.
2: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat ejri utzih,
1: ekoch nikah kekbih.
3: Wa wetzihri, mankelta ulokla pauchihun kashtok.
4: Hunitzel huinak, lakkowin puch che uhakik uoch hun moy.
1: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ikhrech rik ak nimrachoch ri Dios, si balak kashteu. Ri Jesus kuakat pari nimrachoch ri Dios, chushi ri hun hache rachoch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
5: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
1: Ri Jesús kubirchkech.
0: Weri ishbitachiwech wumal riin. Kategori mankikohtach. Ri chakche kimban pariubiri nutat. Areri rik banou katorzih panuwiriin. Kategutri ish mankikohtach weri. Shane rumal cheri ish man ishuntach chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbech ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kinkiternebech. Riin kinyahunalik kaslemalchkech. Kategori kasihne cheke kamtah, kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat, che shuyachwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel, shahun kabanom.
1: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikah abak arech kikiyak chrih riare. Kategori, Ri Jesús kubirchkech.
0: Ri in nukutum chiwach ki utzalahtakchak che petinak ulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikyak chabak.
1: Ri ahudio kikbirchrech.
3: Mankota hun utzchak che rumal katkikyak chabak. Shane rumal hun itzel tzik kabir pueri Dios. Shokhe rumal recheri at hun achi. Katekuri kakoha wip at Dios.
1: Ri Jesús kubirchkech.
0: La manzeba talikta paripishab. In nubim, ishish Dios. We e Dios kchari arech kech ri hachin takshbish ri utzih ri Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzih. Ri hun, che tioshirisam etakomu loq chuwachu lew. Rumal ri tatshel ri ish kibirchrech. Ri at kabih hunitzel tzih puwi ri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Wereen, man kimbanta riuchak rinutat, mishkohon chwech, katek ut wekin ban in we chakri kneba man kishkohon ta chwech chishkohon ba rumal we chakri shahek uri ki wetamah ekichobo chek ori ta chelbuk di in e in ko in rugri ta chel
1: humulchik kakik chepriare katek ut priare shanimahu bi pakikab humulchik بیو بی چاقاب چیک چریش ری خوردان خوخه نبی کنق شبن قسنا ریشوان کاتی کوری ریاره کنخ کن چیلا سی بلاخی کی که اوپن روک ریاره کاتی کوری کک بیخ
6: ریشوان منکو تا خون کتبال شبنو کاتی کت قسطیخ رنوخل ریشو بیخ ریشوان بوی ویاره ری رنوخل
1: کاتی کوری چیلاری ایک ایک خون چریش ریاره Juan capítulo 11 Konehun yawab winak areri Lazaro riah betanya che are kitin mitri mari eri rachelal marta ri mari are shibnovri khionik rukri kok alah kunabel eshu chaqi kharisah ri raqan rukri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab ri kebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
7: ahaushil بیخون جسیب لحلوک چاوچ ریعت یا واب کولک
1: روکتاک وی چیخری ری خسوس کو بیخ
0: وی یا میل ری من کو کام تاو بی پاری کامی کل وی یا میل ری شریچ بانال توقب چیچ ری و قیخیل ری دیوز اریچ که قیخیلا شیک ری و کخول ری دیوز
1: ری خسوس کو لوگو قیخ ری مارتا ری رچلال ای ری لاسر اری تقچی کرتماخ چی یا واب بریاره کنخ چی نکن که بقیخ پری کووی راره اری دقچی او کووی نقچی ری که بقیخ کو بیخ چکی چری ایتی خوشلا
0: خوبا چوخ چالیخ چی خمول پری خوده یا
1: ری ایتی خوشلا بکی که بیخ چریچ
8: ربی مخان نخ ری چی ریا خودی اشکاخ شد کی کیاخ چا بخ کاتی کو ری کتبه چی خمول خلا
1: ری خسوس کو بیخ
0: لمن کب لخوخ تاری کهبال کو پری قیخ و خون ویناک بیم پاقیخ من کوچاق ایخ تراقان رومال ریچ ساقچ واش ری اساقیل و اوچو لیو ری کتک ات و خون ویناک بیم چاقاب کوچاق ایخ راقان رومال ریچ منکوتا ری ساقیل پاری آره
1: کو بیخ وری کتک وری کو بیخ چیک
0: ری خون قچی لاسارو واری ناک کتک ات ری این کم بیچی و کسو شیک ری آره
1: ری ایت خوشلاب که بیخ چریچ
3: اخوشل و ورنق کل تخناری
1: ری خسوس اره شو چخوخ ری و کمکال کاتی کت ری اره اره که کچماخ چی کتخون پوی ری ورام کاتی کوری ری خسوس کو سقرساخ چی کوچ کو بیخ چکیچ
0: ری لاساروش کامیک کاتگوری کن کی کت رو مالی ویچ ایش چی ری این من اینک آتا خیلا اره کش کخونیک کاتی کت خوبا خوی کوی ری اره
1: کاتی کوری ریماش ریکبیش دیدیمه اونجا اشچریچ کو بیخ چکیچ ری نیکاخ ایتی خوشلاب چیک
4: چو خوخه خوب آری اوخ روک ری آره آره چو خوخه کم روک ری آره
1: آره تقچی کپن ری خسوس کو ریقا ری لاسرو چی کی خیب ایخ چیک مکدال چی پری خول ری بیتانیا نقاخ چی ری خیروسالیم خینی اخچا خولاخوخ استادیوز اسی بلخ ای خودیو شیاپن کوک ریمار تا ایر ماری چریچ او کوب سشیک کی کوش رومال ری کشبال اری دقچی ریمار تا کری تماخ چه پیتنق و لاغ ری خسوس کلو بیچ او کولا شیک کتی کوری ریماری تیو لیک کنخ کم پخا ریمار تا کوبیخ چریچ ری خسوس
7: اخوشیل ویتا اتت کوری ات ورال من کمین نق تاری ری نوشی بال کتی کت کنبا شکوهای کمیکری رینگوی تام چرو نخه ریکاتا چریچ ری دیوس ریاره کویانا چاویچ
1: ری خسوس کوبیخ چریچ
0: ری آشی مالک کاسته نا اوچ
1: ری مارتا کوبیخ چریچ
7: رینگوی تام نه چه کاسته نا اوچ پاری کاسته هی بال پاری کیس بال قیغ
1: ری خسوس کوبیخ چریچ
0: این ری این کاسته هی بال ری خونچی که کخون چویچ ری این کنه باک کامیک چی کسلیک ویری کتی گوری ری خون چی کسلیک اکی کخون چویچ ری این شاس من که کام تا وی لکا کخ ویری
1: ریاره کو بیخ چریچ
7: خی اخوشی لینکن کخو chatri at Cristo, a tu coholri Dios, rikpetek chuachuleu.
1: Artakchi ishbitahuri, bechu sikshikri rachalal mari, kateguri kahaskat ukok pari ushikin, kubir church.
7: Rehaushel kohela, kateguri katusikir.
1: Riare, shiwi kuta witzigri, chanim kuala hubik kbe chukal shikriare. Ri Jesús maha kopen paritin mit, shanik ona parikolbel hawihe shukuluri marta. Ri ejudio che kopa ha rukri mari, chitahin kikupsah kush, aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubiriare, rumal chikichoma chikbe churi hul chiokeh. Aritakchi ri mari kopen chuwoch ri Jesús, aritakchi krilo. Perkatik tak curi rakan, kategori kubir cerej.
7: Alhamdulillah, wetat kuat mural makam nak teri nushipa.
1: Hari tak ciri Yesus kril riare, cikok ik isyukuke kiok riakudio ruk riare. Atu terus labal ihunwi kunao, kategori kubir.
0: Hawi he si yawi riare,
1: riare kikubir cerej.
7: Ahau Shell, tasahulok kategori kawalere.
1: Di Jesus ku takpih ukeh kategori rahudio kekbih.
6: Cibilampe si balak shulok ukeh riare.
1: Kategut ekhun cikec kekbih.
3: Riare cesh kuun cu hakik riuwak acrimoy. Laman shokohetak kuun cu banik weta matash kam riare.
1: Kategori Ri Jesús qatut chikhmul ri rush labal ek bechu rihul rihul hun pek ekohom hun abakh chuwach kubih ri Jesús
0: chibesah le hun abakh
1: ri Marta ri rana bri kaminak kubih chrech
7: ahaushel koch rish labla benak chi pari ukaht ih
1: ri Jesús kubih chrech
0: la manubim tachawech chewe koria kohonikriat Kawil nari ri uqihil ri Dios.
1: Kesak bi ri khuna bakh. Kategori ri Jesus kai chikah ekubih.
0: Tatshel. Ki mal tioshik chawech rumal reche shatata bih ri nutzih. Ri inwe tam chikche katata bih ri nutzih ronohel mul. Katekut. Shimbih wari kumal webinak che kovuk ri inri. Arech kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi ishbitak wari. Ko kurakakeh uchi.
0: Lázaro, chateluloq.
1: Irihun kaminak keluloq. Shmitalik rirakan iruqab chrech taqatsiq. Riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Ri Jesús kubik chkech.
0: Chikirari are echiya alak chrech arech kbeubik.
1: Eki chkech ri eahudio. Cheri sheperuk rimari. Aritakchi shikilo rishubano. Que cojón chech riare. Catecut. E cojón chkech riare. Que be cuc ria fareseo. E que kbih chkech rishuban ri Jesús. Catecuri. Ri inemaktak chuchka hawib. E ri fareseo. Que kumulikki pahun ri kohib. E que kbih.
6: Hask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Weke kayakan be chrech. Konoherri que cojón chrech riare. Ate kuri, ke pena kuri riyah romano, eki kitu kihnari ritioshlah kakolpal, eki kikis sihri pakiwiri kamak.
1: Ate kut, hun chkech riyare, rikaifas che arenim chushkahaw pawehun hunabri, kubih chkech.
2: Riish makota iwetam, makichoptah che are ut siwech, che kakam hunachi pakiwi konoheli tinamit, e shaheri. Makakamta konohel ritinemit.
1: Wiri, mashubikhtak shak parechwi, shane are are nim chuchkahaw pawehunabri, shashukashek ubishik ri utsik ri Dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak, eminshiwi tatakob chkech ri amak, shane shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chika habum kim. Ishas pawahun qihri kikchoma hubik chikkah kikkamsah riare sharumal kwa chiwachani mubikri ri Jesús mankbinte chik chik shol y mankukut chiri chik wochri a judio shanek beo bi paretin mit chik ocho nakaj ritzinil kuleu pajuntin mit chik afraim ubi katekuri kanak kanjala kuk ri ew te joshela nakaj si ulok ri ki ashbal ri a judio katekuri si balajik i ewinak ri amak epakalnak chi pari kuleu ulok chi pari Jerusalem na Chushekan ri ashbal arech kikchach obekib kikitskuj ri Jesús. Katekuri kikbich bilkib aritakchi iko paranim rachoch ri Dios.
6: Khas kibich, laman kipetalo ri are parinimakik?
1: Ri nimaktak chuchkakawib iri fariseo ki om chiwetak nikri wikohun retam hawhek owi ri are rakhawshik kuyawbishik arech kchapu bi ri are.
9: Juan capítulo 12.
1: Waqib qih chushekan ri qashbal ri Jesús kpi uloq pari Betania hawhek owi ri Lázaro ri hunchi shukasba owach ri Jesús chikshol ri kamnaqib khelari kia wari are ri Marta are qashin ri wari Lázaro are hunch kechri ek oruk are churi mesha katikuri ri mari ku kamo bi hum pakhbal ok alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil kuhi onsah ri rakan ri Jesus ekuchak kharisah ruk ri uwi eri ok alah kunabal be paronohel ri upha kategori ri Judas Iscariote chehunch kech ri tehoshela ri hunchi kuhach nari are kubih
10: hasche manshkayishta wekok lah kunabal ri bajo la juzgal denarios, esia tane chikech rime bait?
1: Katekut, mankobigta wari rumal chikok il uchomnik chikech rime bait, xane kubig rumal rech chiri are jun el gom. Katekuri, rumal chik ori uk ol bal puak ruk, riare kurayig ri puak, ekril kaju kok chila. Katekuri, ri Jesús kubig.
0: Chayakan riare, Rahawshik chashuk olwek ok alah kuna balri rechri hunk ihare takchi kin mukik. Shasronohel ihwa eko me baib la iwuk. Katekut riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
1: Sibalah ik ia judio ikiketamah chik ori are hela. Katekuri kpetik menshiwit kiklari Jesús shanishakohe kiklari Lázaro. Ri hunchi shukusba uwach chikshol ri ekam naqib. Ri nimtak chuchka khawib. Shukukhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shani rumal ri are sibalah ea judio kebe ubik ekekhon chrech ri Jesús. Pare hunk ik chi apnok. Ri winak chi kikichiwik. Shepe ulok pare nimak ik. Kiketamak chi ri Jesús pitnak ulok pare Jerusalem. Kikip ubi uqab taq pakay ikbe chukul shik riare kikrakakak kikchi
8: Osana tewchitalik riare chetahim petinak ulog bari ubi ria khawshel eri rakhawinel ri Israel
1: ri Jesús shurik khunalak burish kituyi ichri khachari tibtalik
8: mashibi khawib atral risyon chawilampe ria khawinel chepetinak akaninak chri khunalak ral khunatit burish
1: Pawehun uchanim ri, ri eute hoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritakchik ikhlashik ri Jesús pari uqih, knatakchkech che wiri tiptalik puwi ri are, e are wa ri shban chrech. Ri winakchik oruk ri are, aritakchik shusukih ulok ri Lázaro pari hul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katoxik puwi wiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chiriare, obnom rehun kutbal ri. Katekuri, ri fariseo kikbih chikshol.
10: Ri ish kiwiloche mankishchakantak, kamikri, konohe riwinak are kiterneb emreare.
1: Ikochila, ikhun ahgriego, chikapaki ulok arech kikikilah ri Dios, paranimak ik. Ri eare kirkari alip ri Betsaida rech ri Galilea isibalak kitsonoch chrech
11: ahau ri ukh kakh kil ri Jesus
1: Rialip bechu bishik wiri chrech riatrish. Riatrish iri alip kebek bih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubih chkech.
0: Kamikri, shopan ri kahbal hawihe wi kianari ukihil ruk ohol riachi. Kasih kasih kim bichi wech. Wehun wach triko, shtak pari ulew eman kamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri. Rihunche kulo oehri uk aslemal, kutsakri, erihunche kretzelah uwachri uk aslemal, pawe uwachu lewri, kuk olnari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chilari, kowiri nu pataninel. Wekohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ejas kuri kimbih, tachel, chato bachu wach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tachel, chayabari ukihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hun chabalchi parikah ulok.
3: Riin nuya om ri ukihil are, katekuri kinya china humur ri ukihil.
1: Riwinakche ikochila eche shikta wiri. Kikbirche hun kakulha wiri, enikarche kikbir.
6: Chabesh rumal hun ángel.
1: Ri Jesús kubir.
0: We hun chabalri, manuumal tari inspetik, shane iumal riish. Ukamikri, arek ban katorzirche we wachuleu. Kamikri, kikerno big ikim ri inimu bantahich wachuleu. Kategori, aretakchi kina anisashno biri inchu wachwe uleu. Kink amno big konoheli vinakwuk.
1: Kobih wiri. Arech kuya ubishkal has rikamikal kukambeh riare. Riwinak kikbir chrech.
6: Riuch, ketam pari pishap cheri Cristo kuban kolem chubak ich chubesak. Has kuche, cheri at kabih, chera hawashik kak anisash riukohol riachi. Hachin kuri riukohol riachi.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
1: Aretak shbitah wiri. Ri Jesus bek ekuk uri chikwach. Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri menkik khont chirech riare arech qatsikh kbantakh ritsikh shubikh ri isaias ri khashal utsikh ri dios
8: akhawshel khachink kokhon chirech ri qatsikh eri uchuqab uqabri akhawshel khachinsh qalakhisash chuwach
1: mun laqtakh kik khon chirech ri dios rumalrech shukokhe shubikh ri isaias
8: Umoirisam rikiboqoch, yukoirisam rikanima. Arech manke kaita ruk rikiboqoch, arech manke kichopta ruk rikanima. Arech manke kisutik tauloh kip parikik aslemal, yarech mankin kunah tariin.
1: Di Isaías shubih wiri, rumalrech chishril rukihil, ischop wui riare. Gneba, manruk tanae wiri, qastir chishokuhe, chikshol riin maqtaq winak, Ikishe kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtah arech mankekiyak tulok parikolbol chabol kumal riare rumalrech cheri eare arekiklokokeh rikikihil riwinak chuwoch riwikihil ri dios ri jesus kurekekehuchi ikubih
0: rihunche kakohon chwech riin mankekohon ta chwech riin shanare kakohon chrech rihun che intakowinakulok Kategori, rihunche kinril ri in, kril ri rihunche intakowinakulok. In, che inchak, inpetenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kekohon chwech ri in, mankkanahta kan parik ekumal. We kohunche kutari nutzik, kategori mankuk aslemahtak, ri in mankin bantak atoxik puwi riare. Rumal reche ri in, man inpetenakta che ubanik atoxik puwi, we uwachuleu, Shani impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemakta rinutzih, shask ochiriri kapanouk atoxih puviriare. Ritzih chenuya omuch obik, areriri kapanouk atoxih puviriare, parik isbalqih. Rumal recheri in, man inch awinakta pawech viri in, shane areri tatchel cheri in takowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih ekink uturi in. Kateguri, ri in wet amcheri upishabri are, Hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihoh ri in, hachao bimri tat shel chwech heri utzihoshik kiman ri in.
9: Juan capítulo 13.
1: Chushekan renim ik rech re kashbal, aretak chiri Jesus retam chik chishapan ri ukahbal, chikelu bipa wachu lew ek ash chuach ri utat. Aretak ri are shu lokok ek ri e winak chik opa we wachu lew. Keu lokok ehri are chi pariuk isbalilna. Pariwa imrech rish ekal. Aretak chirik ashtok. Uya omchi pariranima ri Judas Iscariote. Ri ukohol ri Simon. Richomanik chikuhechnari are. Aretak chiri are retam chiri tachel. Uya om ronohel pariukap. Eche pitnak ulok ruk ri Dios. Eche katslejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan riretziak, kuhat ikhun suut sheupam, kateguri, kuk ekha pahun chakbal, ekumahi huchahik rikakan ritehoshelap, kateguri kusuruk hun suut, chi uhat im sheupam, arechi kopan ruk ri Simon Pedro, riare kubir chrech.
8: Ahaushel, chi atkat chahoble wakan?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Rihastak chikim ban inri, riat man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wa chwek kamik.
1: Rilu kubik chrech.
8: Hayi, man kota wa kachak wa we wakan.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: We man kinchak ta ri awakan, riat man kota awech balwa wukri in.
1: Ri Simon Pedro kubik chrech.
8: Ahaushel, man shuwita bari wakan. Shani shakukhel chachahaba rinukab rinukholom.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Ri hunche atininak, man rakawshik tachik kuchach ribri are. Ronohel chik chachok. Eri ish ish chachok chik katekot ma iwanohel tach.
1: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachchow nari are. Rumal kwa kubich.
0: Man iwanohel tari ish ish chachok.
1: Are takchi ishchaqtaq rikaqan rumal riare. E are takchi ishkoqtaq chiriritziyaq ek ochi khumul churimesha. Kubiq chkech.
0: Laki chobor ishmantaq humal ri ini wuk ish. Ri ish akhtiq e ahawshel kishcha chwech e uts rikibiq. Rumal reche qasiq in kheri ri in. Shakheba, weri in che in ahawshel e in akhtiq shinchaq ri iwaqan shoko kheri ish. Rahawshik che kichahri wakan chbil iwib. Rumal recheri inshin yahun kambal noh chivech. Arech, shokuheri ish. Kheri kibanohe khas shimban inchivech. Qasih qasih kimbih chivech. Ripataninel manaretanim chuwach ri rahaw. Shokuhe, ritakomulok manaretanim chuwach ri shtakomulok ri are. Ri ish, ruk che iwet am chiveri si balak utziwech ri wekibano pari ikasle mal. Ri'in ma iwanohel tak kishimbih. Ri'in wet am hachin tak rishi encha'o. Katekut, kasih che rahawshik bantahik ritzi batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwalahisah riukush rakan chwih ri'in. Chikami kubik kimbih weri chivech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kimbih chivech, Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori rihunche kinukulah ri in, are kukulah rihunche intakowinakulok.
1: Are takchi ri Jesus shubih wiri, shpek ash pari rush labal, tekuri kubih.
0: Qasih kimbih chiwech, hunchi shol ri ish kinhachow na ri in.
1: Ri itekhoshela kikkayekip chik shol. من کتام تا خشین رک بیشیک خونچ کهش ریه و تخشلاب قیال چوچوکوش ری خسوس Rijunche si balag loq chuwochri Jesús. Ri Simón Pedro kuban jun kutbal chrech y kubig chrech.
8: Chata ukoq chrech, hachin ritajin kubig.
1: Riare kukoy bakoq rib churi uo ukochri Jesús. Kate kuri kubig chrech.
10: Ahaushel, hachin kuri rijun ri?
1: Ri Jesús kubig.
0: Are rijunche kinyana riwa chrech, chekin rup na parik utum.
1: Kurub riwa parik utum. Kate kuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri, ruk richkap wa shia chrech, chanimko kri Satanás pariare. Ri Jesús kubig chrech.
0: Ri kapman na, che aninak chapmana.
1: Kate kut, mungkot hun chkech ri uwinak, kechbawik, has che kubig wiri chrech riare. Rumalne chiruk ri Judas kowi ripuak. Eko hujun kikchomag chiri Jesús tajen kubig chrech. Chalokori hastak chira hawshik chkech pare nimakig. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritakchi ktik tajik riwa rumal. Shash chanim kelubik. Aritakchi wiri chak abnakot. Aritakchi kelubiri are ri Jesús kubig.
0: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi. Kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios. Shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal. Atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kinitsukuh nari. Kategori. Jehas simbich kechri a judío. Chehawije kimbewiri in. Riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbihweri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokokeh chbil takiwib. Jehas ishin lokokem riin. Heri chi lokokeh chbil takiwib riish. Erukweri konohel winak kikil nari cheri ish nutihoshelab. Weri ish. Rukro nohel ikush kori lokokebal chbil takiwib.
1: Ri Simón Pedro kubig chrech.
8: Ahaushel, hawije kat bewi?
1: Ri Jesús kubig chrech.
0: Hawije ri kin bewi ri in, ri atman kuyatah, kinaternebeh bi pawe uchanim ri. Katekut, kinaternebeh nari, pahun ichi apanok.
1: Ri lu kubig chrech.
8: Hasche man kuyatah katinternebeh pawe uchanim ri, ri in kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach ri at.
1: Ri Jesús kubig.
0: Chekayaka nokriak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin. Kasih kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim cheman awet amta nuwach.
9: Juan capítulo 14.
0: Muban kebikush. Muban kashiwanima. Riish chekishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech riin. Pari rachoch rinutat, kok ialahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbih nari chiwech, riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech, gela hawihe in kowiriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, Rikolbal hawihe kimbe wiriin, riish iwet amri be.
1: Rimash kubig chrech.
4: Ahaushel, riuk manketam tah hawihe katbe wiriat, laketam kuri ribe.
1: Ri Jesús kubig chrech.
0: Inri in be, inri in sakalachzig, e inri ink aslemal. Nankota hun kbe chuwach ritatshel, we mawumal riin. Riish, we iwet am nuwach in. Shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chikamikri iwet am chi uwach e iwilom chi uwach ri are.
1: Rialip kubig chrech.
8: Ahaushel. Chak uturi tatshel chakawach e kuban nak uri chkech.
1: Ri Jesús kubig chrech.
0: Halip. Humpak ichine inko iwuk. Kategori man awet am tanu wach. Ri hun che shin ril riin. Ri lom chi uwach ri tatshel. Haskoche ka kocho ka bih, chak uturi tatshel chkawach, la man ka kohtak cheri in ko pari tatshel, te guriri tatshel ko pari in, Rijatak tzir che kimbih in chiwech, man kimbih tak chakpawech viri in. Eritat chel che jekel bukri in, are arek manovri chak. Chishkohon bachwech. Ri in kopa ritat chel. Kategori ritat chel kopa ri in. Wema kishkohon chwech, chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Qasih kimbih chiwech, rihun che kakhon chwech ri in, shokuhe kumanari ri are, ri chak che kimban ri in, kategori kumanani malah chak china chuwach wechakri. Rumal reche ri in kimbena chuwach ritat chel. Kategori, ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in, rin shas kimbana arech ritat chel, kakihala shik pari kohol shel. Wekohun hasuwach kikomih pari nubi, ri in kin manari weri. Wekini lokok eh ri ish, kikol ri ri nupishab. Kategori, kinchaw na rug ritat chel, ekuyanari chiwech hun chik, ahto liwech arech kori are iwuk ronohel tak ih. Ri ushlap shel, rech ri sakalaktsih, cheri wachulew mank kovinta chrech uk ula shik. Rumal reche mank kriltak, eman retamta uwach. Kategut, ri ishi wetam uwach ri are. Rumal reche hekelik iwuk ri ish. Ri in, man ish minorib tak kishin yakanok. Kimpechina ulok iwuk. Man nahta chik, ri wachulew mank krilta chin uwach. Kategut, ri ish kinivil na. Rumal reche ri in, kori nukaslemal, eshokuhe ri ish, kikohi ri kaslemal. Parehun kihri, ri ish kiwetamahri, che ri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupishabruk, ekukolo, areri rihun ri che kinulokok eh. Kategori, rihun che kinulokok eh ri in, ri nutat kulokok eh nari ri are. Kategori, ri in kinlokok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
11: Rijudas, chemanaret riskariote kubirchrech.
12: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chawach oh, emanareta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu.
11: Rijesus kubirchrech.
0: Wehun winak kinulok eh kukol nari irinutzih, irinutat kulok eh nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihun che man kinulokok eh tak, man kukol tari nutzih. Kategori, ritzih che kitat beh, man wesh tari in, shani utzih ritat shel che in takowinak ulok. Shimbih veri chiwech, aretak chi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lak ushlap shel, che kutak na ulok ritat shel pari nubi, rare kuk utnari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kuna tisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyak kan rini malahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rihastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul iwuk. Weta kini lokok eh ri ish, kishkikotik nala, che kinberu gritatxel. Rumal reche ritatxel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kinbi hueri chivech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah hueri. Arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihokta chik ihastak iwuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuviri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri uwachuleu kretamah cheri in kin lo'ok eh ritatxel. E cheri in kin bano jeri hacha in utakom ulok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
9: Juan capítulo 15.
0: Inri inkas uche al uva e areri nutatri ahchak pari uleu. Ronohel etakuk ap, cheman kuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohelu ap, che kuya uwach ku host ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Ri ish host em taku kap chik, shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chish hekel pari in, jeri has nu hekeban wip ri in pari ish. Jeri has ri hunu kap che man kkovin tak kuya uwach pa utukel wi, we man hekel ta pari uche al uwa. Shoguhe jeri ri wech ri ish, Remakis heki pari in. Inri inuche al uva. Ishri ishuk ab. Rihunchek heki pari in. Eri inchekin heki pari are. Rihunri kuyasi balastakuwach. Weman ish hekel ish pari in. Mankota hun hasu watch kishkowiniki bano. Weko hun winak manke heki ta pari in ke kyakubik. Hehasu kyakiku biri hun ukabche. Ek chaki hirik. Kategori. Kmolubik. Kyak pari ak ek katik. Riish. Wekish heki pari in. Ek heki rinutsih pari wanimari ish. Chita mari has tak cheki wahri ish. Kategori. Kyatahnari chivechri ish. Riukihil rinutat areri. Cheri ish kiyasi balah iwach. E cheri ish ishnuti hoshelab. Heri has nulokok eshiku banom ritachel. Shokuhe. Heri ilokok eshikri ish nubanom riin. Chishekel ba pari ulokok ebal nukush. Riish. Wekikol rinupishab. Kishekiri pari ulokok ebal nukush. Heri hasu kolik nubanom riin riupishab rinutat. E in hekel pari ulokok ebal ukush riare. Riin kimbihweri chivech. Arech rinuki kotemal. Kekohi pari wanimari ish. Ek tzakatikri utsalah iki kotemal. Arewa wenupishabri in. Chilokok ehmaich biltakibibri ish. Herihasi lokok eshik nubanom in. Mankota hunwinak koni malak lokok ebalukush. Chuachri hunwinak chikuyari ukaslemal. Rumal kechri erah chaben. Riish ishwah chaben. Wekibanori hastak chekintakan chiwech. Kamikri ishnupataninel. Mankinchata chik chiwech. Rumal rechiri ahpataninel. Man reta amtahri hastak kuban rirahau. Riish ishwah chaben. Inchokinak chiwech. Rumal recheronohel ritzig nutom. Rugri nutat. Nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao. Shane inshishinchao. Kategori kishintakubik. Arechri ish kishbek. Eki yaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohel hasu wach. Kitach rechri tachel pari nubiri in. Kuyachiwech. Rikintakan inchiwech. Areweri. Riish chilokok ehmach biltakiwib. Weri wachulew kretzelah iwach riish. Chiwetamach che arena be retzelam chinu wach in. Mahok kretzelah iwach riish. Wetari ish. Ishrech riwachulew. Riwachulew kulokok ehna guri rihastak rech. Katekut. Rumal rech riish. Mang ishrech tari wachulew. Riin. Aretak shishinsik ich. Ishwesam chori wachulew. Rumal kuweri, riwachuleu kretzelah iwach. Chinatah ritzih rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach rirahau. Weshin kokatah riin, shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh rih rinutzih riin, shokohek kinikoh narih riri itzih riish. Katekut, ronohel waweri, kikpan nawa chiwech rumal rinubi riin. Rumal recheman ketamta wach rehunche in takowinaku lokri in. Weta mata shimperi in, emata she inchabeh, ri eare man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwachri kimak. Rehunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban richak chki wache man kota hunchik panuinak chkwach, ri eare. Ankota hun ki makri. Katekut, kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach. Riin erinutat. Katekut, weri, rumalarech kasik mantahik ritzicht ipatalik parikipishab ri eare. Shketzelah nuwach. Kategori mankota has rumalrech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok riin. Chiru ulok ritatshel. Ri ushlapshel rech risakalakzik. Chepetinak ulok ruk ritatshel. Reare kubanna utsalah katoktsih panuwiri in. Katekut, shokoheri ish kibanna katoktsih panuwiri in. Rumal recheri ish ishkowuk chipari umahi balulok.
9: Juan capítulo 16.
0: Shimbihweri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulok ri pari takukol bal chamal. Kateguri, Shogohek penari rihun kahbal che rihun kishukamisahna. kuchomak chikuban juntabal tokob chechri Dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel, manketa amamta nuwachri in. Shimbi hueri chivechri ish, arech, retakchik peri kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbi taweri chivech pari umahi balulok, rumal recheri in, ink oiwuk. Katekut, riukamikin tsalih biruk rihunche shintakawulok. Kategori, mankota hunchivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbi hueri chivech, si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri inkin bihri sakalaksik chivech. Areut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in, mankpetari ri ahtoli wechivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in, kintakna ulok riare chivech. Kategori, are takchik peri are, kukutnari chuwach ri wachulew, hachikeri tsel, rimakah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltsik, hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbeu biruk ritatshel, kategori, makiniwil tachi, nuwach ri. Hachikeri atoktsik, rumal reche ri unimal we wachulew ri, Shmantahi atoktsik chrihri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshikim ihri inchivech. Katekut, riishman kishkovinta chiuchobik, chiukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirushlabal risakalaktsik, kukamna iberi chipari tsakat sakalaktsik. Rumal reche mankchautari, shakparechwiri are, shanekuyo bishikri, rehastakshe kutao. Kategori, kuyau bishikri chiwach riish rihastak chekpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rechche, kiatah na chech rihastak, chewech riin. Kategori, kuyau bishikri chiwach riish. Ronohe rihastak koruk rinutat, kovuk riin. Rumal kuwaweri riin shimbih, kiatah na chrech rihastak chewech riin. Kategori, kuyau bishikri riare chiwach riish. Manakta chik, kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori manakta chik uri, kivil china nuwach ri.
11: Kategori, ehe hun chik shol ri eute hoxela, ke kibirch bil kib.
8: Haslo wa we kubirch kech, manakta chik, kategori ma kivil tachi nuwach wa. Kategori, manakta chik uri, kivil china nuwach ri, eri in kimbe ubi ruk ritat shel.
11: Kibirch.
4: Has kuri man nakta chik, maketam ta has takri krak kubihri are.
11: Ri Jesus kuchobo chik kah kikta chrech ri are. Kate kuri kubih chkech.
0: Ri ishki kotka I chichi shol puvire has tak chesimbih chivech. Man nakta chik. Kate kuri man kivil ta chinu wach wa. Kate kuri man nakta chik uri kivil chinan nu wach ri. Kasih kimbih chivech. Chere ish ki shok nari, e kik isna ik ush ri. Kategori, ri wachulew si balak ki kot nari. Ri ish kish bison nari. Kategut, ri I biso bal kik eshtah nari, pani malak ki kotemal. Ri ishok, aretak chi mahok kri luwach ri ral, kbisonik rumal reche shopan ri ukah bal. Kategut, aretak chi shiltah huwach ri akal, mankna takta chi rik ash chrech. Rumal rini malak ki kotemal, che shilta huwach hun winak chuwachuleu. Shokohe, ri ish kish bison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humul wa. Kategori, pahuni malak ki kotemal, kik ohi wiri ri wanima. Kategori, ri ki kotemal, mankota hun ri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih. Kimbi hueri chivech, rehasuwach chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare chivech parinubiri in. Echikamikri, riish mankota hun hasuwach chitom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chivech pak ambaltzik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chivech, ruk ambaltzik, Shane pasakir rikintzihoh nari ritatshel chivech. Pawehun kihri, Riish kitana hun hasu wachri pare nubiri in kategori mankin biehta chivech chekin chauna piwi rugri tatshel. Rumal reche shasareri tatshel kisho lokok eh. Rumal reche ri ishkini lokok eh ri in ekish kohonik cheri in shinelu lok shasrugri dios. Shinelu lok shasrugri tatshel. Kategori shinpeu lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori kinbeu biru gritatshel.
11: Ri e utoroshelab kikbir chrech.
13: Kamekri uts kat chawik. Kategori mankot hun kambal tzir kamir.
8: Ukamikri riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach. Kategori man rahawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Rukweri kakohoche atelna kulok rukri dios.
11: Ri Jesus kubir chkech.
0: La kishkohon chwech in ukamikri. Peti nakri kahbal. Teguri shopanikri. Cheri isha kawinheri ki habuhna iwib. Echi huhunal pa itukel kishbek. Teguri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut. Ri in manutukel tah ingolik. Ritatshel kowugri in. Shimbir chivech wehastakri. Arech ko iwugri ni malahutsil ri in. Pawe uwachuleu. Riish kekohi nasi balah kash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri wachuleu.
9: Juan capítulo 17.
11: Jerik chauri Jesús, katekurik kaichikaj ekubij.
0: Nutat, shperi kahbal, chayabari ukihilri akohol, arechri akohol kuyari akihilri at. Katekuri, Rikovinem cheshaya at chrechriare, puvi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, cheshaya at chrechriare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wachri at, riat che at shuvi chikasih dios, erihunche atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuachuleu, rumal reche utsubanik richak nubanom, Rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatshel chayabari nukihil awugri at. Rugri nukihil chikolik aretak inko awug chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachuleu chok ikhsak. Nuk alisamri abi chikiwach riwinak cheri shayak amukok chori uachuleu arech shaya chwech ri in. Ri e are e awech ri at. Kategori Ri at che aya chwechri in, eshkik ol ri atzih. Kamikri, ket amchik che ronohel ri shaya chwech, petinak che awuk ri at. Rumar rech ri chetak tzih che shaya chwechri in, shinyach kech ri are, kategori, shkik ulak, ekas tzih shkik amuk ap che ri in, shas awuk in el nakulok. Eshkikoho che atri in atakomulok. Pakiviri e are kinchaw chawech, man kinchaw tapuviri wachuleu. Shanekin chapa kivire se aya at chwech rumal reche e awechri at. Kategori, ronoheli hastak uwache wechri in, awechri at. E ronoheli hastak uwache awech at, wechri in, eri in kihilam pari e are. Chiukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Kategut, ri e are chi ek oche we uwachuleu. Kategori, ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel. Rishe aya chwech, chakolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare, uchachari uch. Are takchi inko in kukri eare. Ri inche inko lo pari abi ri at, ri ayom chwech. Enuchahin ri eare. Kategori mankota hunch kechri eare sachinak. Shuvi sachinak ne ri ralkwal sachinakil, arech kasik bantahritz ipatalik. Katekut. Kamikri nakah kimbewi chawech, kategori pawe uwachuleu kimbihwi weri. Arech kask tzakatik kugri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzich kech, kategori ri uwachuleu, shretzelah kiwach. Rumal reche man e el naktah chori uwachuleu, jehasri in. Che man in el naktah chori uwachuleu. Man kintata chawech ke awesah ubi chori uwachuleu. Shanekin tachawech ke akol chuwachri itzel. Ri eare, man restawe uwachuleu. Ejehasri inche iman in restawe uwachuleu. che atyoshiri sahri eare parisa qalaqtsih areri atsihri saqalaqtsih khiri khasri at shinataq uloq pawe wachuleu shokoheri in shintaqubiri eare pawe wachuleu pakiviri eare kintyoshiri sahwi bri in arech shokoheri eare kintyoshiri sah parisa qalaqtsih manshuita pakiviri eare kinchawi.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nikachik, cherum.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Piltach cheri rutsilalri Dios, kutachawech arechriat kak eshakush. Rumalrech cheriat mankatata weri, riat kohunit selawanima, riat kakoh pawir sibalah oyowal. Parik ihrech ri oyowal, hawiku kutahnari, risuk uktbaltsihri Dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, herihachari uchak. Chikech ri winak cheronohel ih, pariutsil, kikitsukuhri ukihil. Kuyari chikech nimkik ih, rihastak chemankik itah, rihunalik alak aslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel. Riman keniman ta cheri sakalaktsih, eche are keniman cheri man suk iltah. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sa chipal kush kech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riah judío, e pariukab kiyatak chirech riah griego. Katekuri, nim lak kikil, nim lak bantakik. Erinim la hutsil ki achech ronohel winak, chikuban riutsil. Nabek yan achech riah judío, e pariukab chech riah griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kril riubantajiku palach riwinak. Rumal rech cheri winak, chikumakonik e mankotri pishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chikumakon chusheri pishab. Rumal ri pishabri kbana qatbal tsih buwi. Rumal rech che man earet ri winak riketou ri pishab che esuk chuwach ri Dios eare ri winak che kiban ri pishab eare esuk ri. Rumal rech che are takchi man kotri qakohonik kuk ri winak man kotri ri pishab kuk. Katekut kiban ri kutari pishab chi rumal ri kiban tahik. Weguinakri, che mankotri bishab kuk, shas kikik aslemahwiri bishab. Kikikutu, risaklahutsih, we bishabri, che tzibtalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itzel, epuwi riutsil chikibil takkib. Weri kabantakik parik ih, aretakchiri Dios, kubanari, riukatbaltsih puwiri awatalik takkichomanik, riwinak. Pari utzlach nutzih rumal ri Jesus Cristo. Katekut, weri at, che kabihawib atak judío, che kakohri pishab, che nimak ejil kawil pari Dios, ri at, che awetam ri urayibal riare, che kawil ri utzil kukut ri pishab. Katekuri, ri at, che kabih che at kamal be, che kechri emoy takwinak, che at chach che kechri kebe pari eum. Che at achtich kechri mankot kinoch, che at achtich kechri mankot ketambal, rumal rech che chawachri at, paribishab kowiri uwechbal rinohibal erisakalachzih. Katekuri, riat, che kakotweri chuachunchik, mankakotweri chawachri at, kabih, mawel kahun hasuach, eriat katelkanik, riat kabih, matmakonik rukachi, rukishok. Eriat kaban rimakunik ruk achi ruk ishok. Riat kawetzelah kiwach rimantzih tahe Dios, katekuri kiatsukuh patak rikik olbal rimanko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aretak chi kaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin kawetzelah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzib dalik.
2: Rumal rekiban ish, Kiyok ruk itzel takhtzik rubiri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
1: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chwech ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishab, hunam na kuri, che atom wi ukowil. Hachin ri mang atom ta wi ukowil, e kuk aslemah ri pishab, kupanna katoh tzih ri pawiri at, ri at che ruk